Hey hi Akash vani aizol ani ngai thatu zong zong te chibai kan bu ka cheu vo in me ni som pathum sang ni som ni paruk nilai ni kan hun chu kan tanta kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le megahertz za point pasariat tanga puan chuani program puang tu hi marina latlan moi kania control room engineer duty si walal ompuya ngai thatu te akashwani aizol chuan poin hun nuam tak mangturin du sakna alana cheu.

0: Ole chu ti zong chu pathian fakna hlain than moi tak tak kan ngai thlak ho the te alo ni a athang tu te zong zong chunga lom thu kan soya vein hun nom tak mang turin du sakna kan hlan ngal mol mol cheu ani
1: hei hei akashvani aizolani kutna thokte tan

hei akash mani ai zo la ni tun ha chuan kalung dum hun kan lo thleng le ta a kalung dum huna hian helai muna announcer duty te hian kan hla du zong moi kan ti zong te kanon thlat kanon thlang chuak china tun chuma po hian pathian fakna hla moi tak tak te kan ngai thla ka tan karon thlang chuak a ama saber kan ngai thak tur hi nili aliam ta ti hla ania helai hi laram ra ti sakani ilo ngai thlang o